0: lamang kita kini berakhir kau cuci lagi. Sebelah kau memang buka harus yang berakut. Pokok kau berakut. Sebab halak lang sayur kau rasa aku penuh.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: Dan DJ Scoopy Mix Mod 2 semua menambil kamu sabuk. Dan pupus lah pun buat ngetil. Baca pun artinya sebulan nama beli.
1: DJ Scoopy Mix Mod 2 semua menambil.
0: Aku sih, Miss Kursi pun agak balangnya donau. Kursi tis aku, maka demung kursa. Mana, ini lebar nama lagi. Bayu di tis, kumai tis, tis minggu pagi nom. Om tis ting aku binom. Bayu kayo ngadil yus aku penggawas. Saya inung budana ngemahir balut. Kumun sa ketung na hospital ku. Nyoman doktor na, biayin nang inung tay. Kung bidaan mo na ni kuman kursa. Tis bayu kumai tis, kumai tis.

Oke terus kita sih TV atau segera mau kerabel. Red karat itu tundan gak merak. Itu tundan merak red karat gak. Kata kak sabut bah. Region saya mau pauk-pauk gitu tinggok. Nah region. Dayun lantas tuang. Mana nih? Tuang gibatin.